Rishi. Wah, bo-ba-da. Bada, hoppa, kia-ba. Haji, tahki, anha, wak. Dahak, ta'alayki, l-ba.